0: untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya, Sukiryanto, mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personel itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat Kasa A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
8: Palangkaraya Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palangkaraya Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telepon PMI Maumere, telepon Ende, dan telepon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di 1 tangki dengan volume.

0: biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
1: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
4: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
3: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
5: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
3: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turkiye menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Iya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan
7: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan.

0: ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light, dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak, yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715006669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami di Repro 1 Banten, di mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui RRI Program 3. Lagu Arya Bin Pendengar Senandung, lagu Cinta pun juga sudah kami hadirkan ya pendengar untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan tentu saja pendengar, kami akan menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar untuk menikmati di minggu pagi Anda ya pendengar hari ini. Satu lagu dari It Gitaf dengan judulnya Satu-Satu akan mengudara pendengar sesaat lagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, Peringat. Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program siaran langsung gereja Peringat, yang mana edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Tetap bersama kami Peringat di Repro 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi Peringat dan juga tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu Peringat, Ever Possible dari Sabrina sudah mengudara pendengar ya, untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dan tetaplah bersama kami di 94.9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh, Argan. Iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron Biplex.
1: Hah? Livron Biplex? Apaan itu?
0: Livron Biplex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron Biplex dari Papros.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, sudah mendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Beralih ke informasi selanjutnya, Kalimantan Tengah mencatatkan sebanyak 19.952 titik panas dalam kurun waktu sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026. Data resmi ini dihimpun secara menyeluruh oleh Pusat Pengendalian Operasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
1: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menguatkan iman kami, memberikan pengharapan, serta membawa perubahan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan sebuah bangsa ditentukan oleh kekayaan, kemajuan teknologi, atau kekuatan militernya. Jika sebuah negara memiliki ekonomi yang baik dan pembangunan yang pesat, orang akan mudah menyebutnya sebagai bangsa yang berhasil. Namun, firman Tuhan mengajarkan ukuran yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari hal-hal yang kelihatan, melainkan dari hidup yang berada di bawah penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kata berbahagialah memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar perasaan senang. Kata ini menggambarkan kehidupan yang diberkati, dipelihara, dan menikmati kebaikan Tuhan. Artinya, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bergantung pada keadaan. Seseorang tetap dapat memiliki damai sejahtera sekalipun sedang menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, ia tahu bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidupnya. Hal yang sama juga berlaku bagi sebuah bangsa. Bangsa yang benar-benar berbahagia adalah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Pengakuan ini bukan hanya diucapkan melalui perkataan, tetapi juga diwujudkan dalam cara hidup. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan menjadi dasar dalam mengambil keputusan, menjalankan keadilan, dan memperlakukan sesama. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai yang terutama, bangsa itu sedang membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangannya. Tuhan melihat setiap orang, setiap pemimpin, dan setiap keputusan yang diambil. Penilaian Tuhan tidak didasarkan pada popularitas atau pencapaian yang dipuji dunia, melainkan pada kesetiaan kepada kehendaknya. Itulah sebabnya yang paling penting bukanlah bagaimana dunia memandang kita, tetapi bagaimana Tuhan memandang hati dan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Mungkin kita tidak memiliki jabatan yang tinggi atau pengaruh yang besar, tetapi setiap tindakan kita dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan integritas yang kita tunjukkan setiap hari dapat memperlihatkan karakter Kristus kepada dunia. Melalui kehidupan yang mencerminkan Tuhan, orang lain dapat melihat bahwa hidup bersamanya membawa damai dan pengharapan. Selain hidup dengan benar, kita juga dipanggil untuk mendoakan para pemimpin bangsa. Tanggung jawab yang mereka emban sangat besar, dan setiap keputusan yang mereka buat dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Daripada hanya mengeluh atau memberikan kritik, kita dapat mengambil bagian dengan berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, keberanian untuk melakukan yang benar, serta hati yang takut akan Dia. Doa adalah salah satu bentuk kasih kita kepada bangsa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati selalu dimulai dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Harta, kekuasaan, dan keberhasilan dunia dapat berubah sewaktu-waktu. Tapi penyertaan Tuhan tetap dapat diandalkan. Karena itu, marilah kita terus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam setiap aspek kehidupan. Ketika kita hidup taat kepadanya, kita bukan hanya mengalami berkat secara pribadi, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi keluarga, lingkungan, dan juga bangsa.

terus mengalami perubahan. Keadaan politik berganti, kondisi ekonomi naik dan turun, serta berbagai peristiwa yang terjadi seringkali menimbulkan kekhawatiran. Banyak orang mencari rasa aman melalui kekuatan manusia, kekayaan, atau pengaruh yang dimiliki. Namun, semua hal itu dapat berubah dalam waktu yang singkat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber keamanan yang sejati. Rencana manusia memiliki banyak keterbatasan. Apa yang dirancang dengan baik sekalipun dapat gagal karena keadaan yang tidak terduga. Sebaliknya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada kuasa apapun yang mampu menggagalkan kehendak-Nya. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita sedang membangun hidup di atas dasar yang kokoh. Sekalipun keadaan di sekitar berubah, hati kita tetap memiliki damai karena percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa bangsa yang berbahagia bukan hanya berbicara tentang sebuah negara, tetapi juga tentang umat Allah. Dimanapun orang percaya berada, mereka adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk hidup menurut kehendak-Nya. Janji penyertaan dan berkat Tuhan diberikan kepada setiap orang yang setia mengikuti-Nya. Kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh tempat kita tinggal, melainkan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi teladan melalui kehidupan sehari-hari. Dunia perlu melihat kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas yang lahir dari kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Melalui sikap dan tindakan kita, orang lain dapat mengenal karakter Kristus. Kesaksian yang paling nyata seringkali bukan berasal dari kata-kata, melainkan dari kehidupan yang mencerminkan kasih Tuhan. Di tengah berbagai tantangan yang terjadi, kita tidak perlu hidup dikuasai rasa takut. Berita yang kita dengar setiap hari mungkin membuat hati menjadi gelisah, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi dan tetap memelihara setiap anak-Nya. Pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada Tuhan yang selalu menepati janji-Nya. Karena itu, marilah kita terus mencari Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Kesetiaan kepada-Nya tidak hanya terlihat saat beribadah, tetapi juga melalui setiap keputusan, perkataan, dan tindakan yang kita lakukan. Ketika kita memilih hidup sesuai dengan firman-Nya, kita sedang membangun dasar yang kuat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Kehidupan yang berpusat kepada Tuhan akan membawa pengaruh yang baik bagi banyak orang. Pada akhirnya, keamanan dan kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Dunia akan terus berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, penyertaan-Nya tetap nyata, dan rencana-Nya selalu yang terbaik bagi umat-Nya. Karena itu, marilah kita terus hidup di bawah pimpinan Tuhan. Bukan hanya mengaku percaya kepada-Nya, tapi juga menunjukkan iman melalui kehidupan yang taat kepada-Nya.

Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga 15. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Demikian firman Tuhan.

0: kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para pendengarnya. Saya Pendeta Surna, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Amanat Agung Jakarta, dengan sukacita membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja kami satu-satunya. Kami adalah milik-Mu dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dan tolonglah hamba-Mu ini di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita dengarkan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bunyi alinea ketiga adalah pernyataan dari para pendiri bangsa kita bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak lepas dari campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak melupakan Tuhan di dalam perjuangan kemerdekaan dan menjalani kemerdekaan yang dari Allah. Keinginan berbangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan berasal dari hati yang luhur, di mana di dalam hati yang luhur ada hati nurani yang tidak mau diikat dan dikendalikan oleh bangsa asing. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dituliskan mengenai dasar dari kebahagiaan sebuah bangsa, yaitu Tuhan adalah Allahnya. Mari kita teliti firman Tuhan ini pada mulanya diberikan kepada bangsa Israel. Dalam sejarahnya, bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah perbudakan di tanah Mesir, yang merupakan tanah asing bagi mereka. Kita dapat membacanya dalam Keluaran pasal 1 ayat 7. Walaupun jumlah mereka besar, bahkan lebih besar dari jumlahnya dari orang Mesir, mereka hidup sebagai budak. Ironis bukan? Jika dilihat dari jumlah yang besar, jelas kekuatan mereka jika disatukan dapat mengalahkan bangsa yang memperbudak mereka. Namun sebenarnya masalah utamanya adalah hati nurani mereka terikat dan sudah diikat oleh Firaun dan bahkan oleh ilah bangsa Mesir. Kebebasan mereka mustahil rasanya. Namun Allah memiliki rencana bagi mereka di tanah asing sebagai budak. Rencana yang telah dikatakan kepada nenek moyang mereka Abraham, bahwa selama 400 tahun keturunannya akan diperbudak dan di sanalah mereka menjadi besar. Tujuan Allah, mereka ada di tanah Mesir, salah satunya menyimpan mereka dari kejahatan bangsa-bangsa di tanah Kanaan, yang merupakan tanah perjanjian yang dijanjikan Allah bagi Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Bangsa Israel yang besar itu adalah 12 suku dari anak-anak Yakub. Perhatikan kembali Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Siapakah Tuhan ini? Yang dimaksudkan adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa berbahagia walaupun bangsa Israel sebagai budak di tanah Mesir? Karena Allah punya rencana yang lebih besar dan baik. Jika mereka tetap di tanah Kanaan, di masa kelaparan, di saat keluarga Yakub masih terbilang kecil, yaitu 75 jiwa, yang ditulis dalam Kisah Rasul 7 ayat 14, pastilah mereka akan binasa oleh kelaparan dan juga kejahatan bangsa-bangsa yang lebih besar dari mereka. Jika itu terjadi, maka Tuhan bukanlah Allah karena janjinya tidak tergenapi pada Abraham. Ia tidak berkuasa dengan firman-Nya jika demikian. Namun karena Tuhan adalah Allah, maka ia berdaulat membawa keluarga Yakub yang kecil ke Mesir, untuk menjadikan mereka bangsa yang besar, walaupun dalam perbudakan. Di tengah-tengah perbudakan itu, bangsa yang kecil itu menjadi besar dan kuat. Namun kekuatan mereka sebenarnya bukan pada fisik dan jumlah. Tetapi Tuhan yang adalah Allah mereka, itulah sumber kekuatan mereka. Perhatikan di antara banyaknya suku di sekitar Abraham yang berasal dari Ur Kasdim, Irak modern saat ini. Di mana di masa itu, tahun 2091 sebelum Masehi, yang di mana jarak waktu kita dan Abraham sekitar 4100 atau 4200 tahun, Tuhan memilih Abraham. Tahukah Anda di saat itu, di Timur Tengah, ada beberapa suku seperti orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Refaim, Girgasi, dan Yebus. Mereka suku-suku yang besar, namun Allah tidak memilih mereka. Ia memilih Abraham dan istrinya Sarah. Ia akan melahirkan Ishak dan kemudian Yakub, dan Yakub 12 suku Israel. Keluarga yang kecil ini dipilih oleh Allah bukan karena hebatnya mereka, bukan karena besarnya mereka, bukan juga karena kebaikan mereka. Perhatikan di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Oleh anugerah Allah semata-mata, Tuhan yang adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memilih mereka sebagai bangsa, bangsa Israel, yang melaluinya ia menyatakan kehadirannya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, yang adalah suku Yehuda, di mana ia bangkit mengalahkan kematian dan hidup kekal sebagai raja di atas segala raja, memperjelas siapakah bangsa yang adalah milik Allah. Bangsa yang adalah milik Allah tidak lagi dibatasi oleh batas wilayah, tidak lagi dibatasi dengan keturunan fisik, tidak dibatasi oleh pemerintahan yang dipimpin oleh manusia. Bangsa yang dimaksud adalah Israel rohani, umat pilihan Allah dari berbagai bangsa dan bahasa di bumi ini, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang dituliskan di dalam Galatia pasal 3 ayat 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh sebab itu, Mazmur 33 ayat 12. Bukan lagi milik negara bangsa Israel politik modern saat ini. Firman Tuhan itu adalah milik seluruh umat Allah yang tersebar di seluruh muka bumi, di segala masa dan waktu, yang mengaku dengan hati dan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kerajaannya hadir di dalam setiap hati orang percaya, yaitu Anda dan saya, orang Indonesia. Bangsa adalah milik Allah, yaitu mereka yang menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan kita, umat milik Allah, adalah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita, dalam pribadi Allah Roh Kudus. Itulah kebahagiaan kita. Itulah kebahagiaan kita, yang adalah bangsa milik Allah yang ia miliki dengan darah Kristus. Kebahagiaan itu tercermin di tengah-tengah kehidupan kita. Kebahagiaan di dalam Kristus tidak akan redup di segala musim kehidupan. Bangsa yang adalah milik Allah bukanlah satu bangsa tertentu. Dan salah satu contoh bukan Israel modern saat ini. Tidak boleh ada satu bangsa yang menganggap dirinya lebih istimewa dan lebih tinggi dari bangsa lain dan menjadikannya sebagai alasan untuk menjajah, menjadikan alasan untuk merendahkan. Ingatkah kita dengan Samuel Ratu Langi atau Sam Ratu Langi, salah satu pejuang dan pahlawan kemerdekaan? Ia adalah seorang pengikut Kristus dan ia menentang penjajahan Belanda atas bangsa kita. Ia menentang bangsa yang merendahkan bangsa kita. Tahukah Anda Laksamana Madya Yosudarso, perwira angkatan laut yang gugur dalam pertempuran Laut Aru ketika memperjuangkan pembebasan Irian Barat, seorang pengikut Kristus? Mereka tidak mau diikat hati nuraninya oleh bangsa lain, dan mereka berjuang bebas dari perbudakan bangsa lain. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak diam terhadap penjajahan yang dilakukan suatu bangsa kepada bangsa lain. Kita tidak tinggal diam terhadap satu suku yang merendahkan suku yang lain. Kita tidak tinggal diam kepada satu kelompok masyarakat yang merendahkan satu kelompok masyarakat yang lain. Setelah kita hidup di alam kemerdekaan, yang adalah rahmat Allah yang maha kuasa, maka dengan hati yang luhur, tidak boleh ada satu suku atau satu kelompok masyarakat di tengah-tengah bangsa Indonesia yang menganggapnya dirinya istimewa dan merendahkan suku atau kelompok masyarakat yang lain, bahkan mengikat hati nurani mereka yang lain. Pemerintah yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin dan mengayomi bangsa Indonesia, jangan bermental penjajah karena otoritas yang diterimanya dari Tuhan untuk memerintah rakyat. Pemerintah tidak boleh mengikat hati nurani rakyatnya dengan ancaman dan manipulasi hukum. Hanya Tuhan pencipta manusia dan hati nurani manusia yang dapat mengikat hati nurani manusia. Dan ia mengikatnya dengan hukum Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kekudusan. Dan itu sifatnya universal. Oleh sebab itu, benarlah firman Allah di dalam Mazmur 33:12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kebahagiaan rakyat dan pemerintah adalah saat kedua belah pihak hati nuraninya diikat oleh hukum Allah. Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan hukum di Indonesia harus dijalani oleh pemerintah dan rakyat dengan hati nurani yang diikat oleh hukum Allah, yang adalah kasih, adil, dan kudus. Dan universal sifatnya, tidak pandang bulu. Sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang Indonesia. Kita berpancasila. Kita bersyukur hidup dalam alam kemerdekaan. Adalah panggilan dari Tuhan bagi kita untuk menjaga kemerdekaan bangsa kita. Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab harus kita jaga. Sebagai bangsa yang merdeka, memang masih banyak yang harus diperjuangkan menuju bangsa yang maju dan sejahtera seperti dicita-citakan para pendiri bangsa. Disinilah, di Indonesia, kita sebagai pengikut Kristus ikut memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita untuk terwujud. Sebagai pengikut Kristus, kita bersama dengan sesama kita dari berbagai latar belakang ikut membangun bangsa kita, Republik Indonesia, dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia juga adalah kemajuan dan kesejahteraan kita. Doakan bangsa kita. Doakan presiden dan wakil presiden kita. Jajaran para menteri dan seluruh lembaga negara kita. Doakan sesama saudara sebangsa dan bersama mencapai Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami Indonesia adalah milik-Mu. Bahwa kemerdekaan kami pun adalah milik-Mu. Biarlah kami hidup sebagai orang sungguh-sungguh merdeka, yang hati nuraninya diikat hanya oleh Engkau saja yang adalah sumber bahagia, dan tidak diikat oleh kelompok tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu. Dan sama-sama kita memajukan bangsa ini di dalam undang-undang dan ideologi Pancasila. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi cek bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Satu lagu dari Agnes Monica, pendengar, berjudul Bukan Milikmu Lagi, sudah mengudara di Banten pagi ini. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan daya tarik wisata alam bahari Pulau Rubia dan Pantai Umpamaja ya. Indonesia memiliki beragam destinasi wisata bahari dengan pengalaman yang berbeda, tentu saja ya pendengar ya. Mulai dari pemandangan bawah laut hingga pantai alam yang terus dikembangkan, pendengar. Ada Pulau Rubia di Kota Sabang, Aceh. Ini menjadi unggulan destinasi wisata bahari Indonesia dengan atraksi utamanya adalah keindahan laut. Di mana Pulau Rubia ini memiliki nilai sejarah penting sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia yang mana ini menambah daya tarik wisata edukatif ya, pendengar ya. Dan lalu juga untuk hal tersebut, pendengar, ada juga Pantai Umpamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ini juga menjadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia, pendengar ya. Yang mana ini baru dibuka setahun lalu, tapi kawasan ini menawarkan pantai serta mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai. Wah, menarik banget ya, pendengar ya. Buat Anda nih yang mau liburan gitu ya ke pantai-pantai, wah ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda pendengar yang ingin mencoba gitu ya, ke daerah Aceh tadi ya dan juga ke Sulawesi Tengah. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setelah aku mendengar dari Anji, kekasih terhebat telah mengudara di Banten pagi menjelang Banten siang, ini pendengar ya, kami akan kembali informasi untuk Anda. Ternyata di hari Minggu ini pendengar ya, mungkin beberapa dari Anda gitu kan masih bingung mau ngapain ya di weekend hari ini gitu ya. Anda bisa ya pendengar ya, tadi kan sudah kami hadirkan informasi ya, yaitu bisa jalan-jalan ke pantai gitu ya pendengar ya, atau ke kebun binatang gitu pendengar, taman safari, ataupun juga suaka marga satwa gitu ya. Tapi ada perbedaan pendengar dari tiga hal tersebut pendengar, yaitu kalau kebun binatang, taman safari, dan suaka marga satwa ini ternyata memiliki fungsi-fungsi yang berbeda gitu ya. Meski sama-sama mendukung pelestarian wisata, kalau kebun binatang ini fokusnya pada edukasi, penelitian, konservasi. Lalu kalau taman safari tersebut, ini kita menghadirkan satwa dalam kawasan yang lebih luas. Tapi kalau suaka marga satwa ini berperannya berbeda lagi nih pendengar ya, yaitu melindungi satwa liar beserta habitat alaminya, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati nih pendengar ya. Jadi bagi Anda pendengar yang masih bingung gitu ya, apa sih bedanya kebun binatang, taman safari, dan suaka marga satwa? Ternyata memang fungsinya ini beda-beda gitu ya, walaupun sama-sama mendukung pelestarian satwa nih pendengar ya. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal beritaeri.co.id.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 23 Agustus 2026. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Beralih ke informasi selanjutnya, BMKG mencatat ribuan gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Hingga Minggu 23 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, jumlah gempa susulan yang terpantau telah mencapai 5.688 kejadian. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

pendengar dari Syarina, andai aku besar nanti telah mengudara di Banten siang ini pendengar, dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Menteri PPPPA ingatkan orang tua dampingi anak di era digital. Hari ini pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPPA RI Arifatul Khoiri Fauzi mengingatkan bahwa orang tua tidak menjadikan pemberian gawai sebagai satu-satunya bentuk pengasuhan anak nih pendengar. Tapi orang tua ini justru perlu semakin hadir gitu ya, untuk mendampingi, lalu juga berkomunikasi, serta memahami aktivitas anak di dunia digital. Dimana hal ini pendengar, pesan tersebut disampaikan oleh Arifatul saat launching Ruang Bersama Indonesia atau RBI sekaligus penyerahan hadiah Lomba Gerakan Ayah Senang Momong Anak Solo atau Gasmas di Taman Cerdas Soekarno-Hatta, Surakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan ia pun juga mengatakan terkait dengan perkembangan teknologi membuat anak semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui perangkat digital, di mana kondisi tersebut perlu menjadi perhatian orang tua karena terdapat berbagai risiko yang dapat memengaruhi anak. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Mau tahu sebuah rahasia enggak?

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Informasi kembali hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami hadirkan masih terkait dengan gas mas ya, yang mana ini akan kembangkan ke tingkat nasional, yaitu gerakan Ayah Senang Momok Anak Solo atau Gasmas yang diinisiasi oleh Wali Kota Surakarta Respati. Ini mendapatkan apresiasi pendengar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Republik Indonesia, Rifatul Khoiri Fauzi, yang mana menurutnya Gasmas ini menjadi gagasan kreatif untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan sekaligus membangun keluarga yang berkualitas. Di mana apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri launching Ruang Bersama Indonesia atau RBI sekaligus penyerahan hadiah Lomba Gasmas di Taman Cerdas Soekarno-Hatta di Surakarta, pendengar, Sabtu 22 Agustus 2026. Arifatul menilai keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini juga mendukung gitu ya pemberdayaan perempuan di dalam keluarga, yang mana ia menilai pola hubungan antara ayah dan ibu ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran anak di dalam keluarga. Karena menurutnya perilaku orang tua akan menjadi fondasi yang memengaruhi pembentukan karakter anak nih, pendengar ya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Dan pendengar tidak terasa ya, waktu perjumpaan kita harus usai pendengar. Yang mana Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Andika dan juga Hakim pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan sesuatu lagi pendengar, akan ada rekan saya Mafia yang saya menemani Anda di Banten siang nanti pendengar. Dimana setelah dinamika olahraga yang akan disiarkan saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat melalui RRI Programa 3. Selamat siang pendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lomans, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
5: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang gitu.
0: Terus?
2: Terus kayak, apa ya, pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Akhirnya Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Siang setelah dipukul 11 ya sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita bersama-sama menyimak dinamika olahraga yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini kembali di Banten Siang tentunya dengan Ilma Afiyah yang siap temani Anda hingga tepat di jam 5 sore nanti dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya pendengar ya. Dan untuk siang hari ini terpantau cuaca dari kantor RRI Banten cukup cerah bahkan terik gitu ya. Siapa di sini yang sedari tadi mungkin juga sudah ada di luar ya dan akhirnya merasa panas banget, nyesel banget gitu kan. Enggak pakai sunscreen mungkin ya. Nah, ini untuk Anda juga mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada cuacanya seperti apa, boleh sharing ataupun berbagi ya di 08111450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Banten siang ini pendengar 94,9 FM Pro 1 Banten yang sejak tadi mungkin dengerin lagunya kok lagu-lagu daerah ya. Betul sekali ya. Di siang hari ini pendengar sampai jam 1 siang kami akan terus menghadirkan beragam musik Nusantara untuk Anda ya. Dari Sabang sampai Merauke ada lagunya. Jadi yang mungkin lagi kangen nih belum bisa pulang kampung gitu ya ke daerahnya atau kampung halamannya gitu, ini boleh banget request ya, kirim-kirim salam mungkin ya, ini bisa banget ya pendengar ya. Ditunggu di 08111450949. Dan tadi sepanjang perjalanan ke kantor RRI Banten ya di daerah Kota Serang ini ada beberapa panjangan ya dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi gitu ya. Nah ini kalau di tempat Anda berada mungkin bisa berbeda nih tradisinya gitu ya. Kalau di Kota Serang sendiri ini sepertinya banyak yang membuat panjangan kemudian diarak-arak akhirnya dibagikan kepada masyarakat nantinya gitu ya. Tapi kalau di tempat Anda ini berbeda, boleh berbagi juga nih informasinya. Tradisi Maulid Nabi atau merayakan Maulid Nabi di tempat Anda berada seperti apa? Boleh sharing ya untuk informasinya di 08111450949.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pergir Pro 1 Banten, kalau tadi kita sudah bahas ya di sepanjang perjalanan menuju kantor RRI Banten, ini ada yang sedang melaksanakan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata memang beberapa daerah ini juga memiliki tradisi yang berbeda. Kalau di Banten misalnya tadi ada tradisi panjang mulut yang ternyata ini sudah dilaksanakan pendengar sejak zaman kesultanan ternyata ya. Nah, melansir dari laman Kemdikbud, perayaan panjang mulut secara massal ini ternyata telah dilakukan sejak Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1682 pendengar. Di mana di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten ini mencapai puncak kejayaannya dan saat itu panjang mulut digelar dengan sangat meriah begitu ya. Dan tradisi panjang mulut ini masih dilakukan oleh masyarakat Banten setelah Sultan Ageng Tirtayasa lengser, bahkan memang pada masa kependudukan Jepang begitu ya. Nah, meskipun perayaannya juga tidak semeriah pada masa kesultanan, namun tetap dilestarikan begitu. Nah, kalau istilah panjang mulut sendiri ini berasal dari dua kata penyar, yakni panjang ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti hiasan ataupun dekorasi gitu ya, dan mulut ini adalah maulid yang berarti hari lahir gitu. Nah, kalau versi lainnya ini menyatakan bahwa kata panjang berkaitan dengan kata memajang ataupun memperlihatkan gitu ya. Jadi dalam konteks maulid nabi, panjang mulut ini merujuk pada tradisi mengarak ataupun mempertontonkan benda yang dihias pada saat perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, sebagai peringatan maulid nabi, panjang mulut ini dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah gitu ya. Ini biasanya memang diselenggarakan di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Banten begitu pendengar. Di mana biasanya pelaksanaan panjang mulut ini juga direncanakan oleh aparat desa dan juga tokoh masyarakat ya dalam sebuah musyawarah. Nah, kalau di tempat Anda ini apakah sudah ada kesepakatan begitu ya? Karena biasanya mereka membentuk panitia pelaksanaan, kemudian juga menentukan waktu dan tempatnya dan juga besarnya anggaran ini berapa gitu ya. Nah, setelah disepakati begitu ya, dimulailah pembuatan panjang mulut gitu dengan beraneka bentuk dan ukuran. Jadi sebenarnya nggak ada pakem untuk bentuk dan juga hiasan panjang mulut sendiri, sehingga masyarakat Banten ini sebenarnya bebas gitu ya untuk memainkan kreativitasnya gitu. Nah, biasanya panjang mulut atau bentuk panjang mulut ini juga bisa berupa rumah, mobil, pesawat gitu ya, dan juga perahu. Nah, yang kemudian didekorasi dengan uang, kemudian juga macam-macam barang ya seperti baju, perlengkapan sholat, bahan makanan, dan juga berbagai hiasan lainnya. Meriah biasanya ya pendengar ya. Nah, ini biasanya panjang mulut bisa mewakili satu kelompok RT ataupun desa gitu ya. Dan sehari sebelum pawai arak-arakan panjang mulut, masyarakat Banten ini melaksanakan makan bersama dan juga ceramah maulid biasanya. Kemudian keesokan harinya panjang mulut ini baru diarak untuk mengelilingi kampung ataupun kecamatan setempat gitu ya. Dan berakhir di titik kumpul dengan halaman yang luas biasanya nih pendengar, seperti lapangan ataupun masjid gitu ya. Kemudian di titik kumpul tersebut hiasan panjang mulut ini akan diperebutkan oleh para peserta pawai. Jadi udah panas-panasan ya, arak-arakan keliling kampung gitu ya. Nah, akhirnya diperebutkan nanti untuk panjang mulutnya oleh para peserta. Nah, mereka biasanya menyebutnya dengan ngeropok ya. Jadi untuk Anda nih saat ini apakah sudah ngeropok nih ya. Tadi udah disampaikan bahwa ngeropok ini adalah memperebutkan panjang mulut gitu ya. Ini dapat diartikan berebut makanan dan juga barang-barang yang ada gitu. Dan saat ini ada juga yang menerapkan ngeropok ini dengan menggunakan kupon gitu, sehingga masyarakat tidak perlu berebut panjang mulut. Jadi di beberapa daerah ada yang diperebutkan gitu ya panjang mulutnya, atau ada yang dibagikan kupon gitu sehingga tidak perlu berebut panjang mulut. Tapi untuk Anda pendengar, kalau di tempat Anda berada saat ini apakah
panjang mulutnya ini diperebutkan gitu ya, atau diberikan kupon gitu ya, mungkin tradisinya berbeda. Boleh berbagi informasinya di 08111450949. Satu informasi yang kami hadirkan di siang hari ini kami kutip dari portal berita kompas.com.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

0: mengucapkan leluhurku pada semesta. Kupersembahkan juga rinduku.
1: Pergiar Pro 1 Banten sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung, menyimak, mendengarkan warta berita daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta Pergiar. Setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Tentunya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti ada yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Itu adalah Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mungkin masih nunggu Pro Dangdut, sabar ya. Masih setengah jam lagi Pro Dangdut hadir. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan dulu warta berita daerah, apa saja informasi yang ada di wilayah kita saat ini, bersama RRI Programa 1 Jakarta Pernyataan di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 0879-727-912.
1: Perda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas layanan lainnya.
2: Oh, banjir rob itu dari kemarin sudah ada banjir rob, ya alhamdulillah sih masih biasa aja, jadi nggak terlalu ini banget Pak. Gitu.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta. Dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Utahayan, sari berita penting. Pemprov usul rusun di Jakarta terintegrasi. BPBD DKI imbau warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu waspada pasang laut. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta mengusulkan rumah susun terintegrasi sekolah, pasar, dan transportasi publik DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengembangan rumah susun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik melalui rancangan peraturan daerah atau raperda tentang rumah susun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas sasaran kebijakan perumahan agar tidak hanya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, tetapi juga masyarakat berpenghasilan tertentu, MBT. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Dalam mengintegrasikan program nasional dan adaptasi terhadap kompleksitas hunian modern, Ramperda ini dirancang untuk mengakomodasi fungsi campuran atau mixed use yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah susun, pasar, sekolah, fasilitas, layanan lainnya. Selain itu, Ramperda ini juga mengakomodasi pengembangan kawasan terpadu serta kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah berpendapat raperda tentang rumah susun merupakan upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta.
5: Mengenai raperda tentang rumah susun merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan hunian masyarakat di tengah keterbatasan lahan dan dinamika perkembangan Jakarta. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa rumah susun tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman.
4: Lebih lanjut, Imam menyampaikan dengan raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum dalam pengendalian kependudukan sehingga dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berbasis data sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup serta pemerataan pelayanan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan dan mengoptimalkan keberadaan jalur sepeda di ibu kota. Langkah itu penting guna mendorong peralihan moda transportasi masyarakat menuju mobilitas yang ramah lingkungan. Demikian disampaikan pria yang diakrab MTZ kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
6: Kalau misalnya sekarang mau dikaji, ya saya kira harus dipertahankan ya, karena walaupun ini kan sepeda tuh pertama dia tidak polusi ya, kemudian kedua dia bisa membuat orang sehat, dan yang ketiga dia memang harusnya untuk transportasi publik itu padanannya supaya dia polusinya tidak, biar dia ramah lingkungan hidup adalah sepeda. Jadi di negara maju itu naik sepeda ke halte terdekat kemudian baru naik transum gitu ya.
3: Lebih lanjut, MTZ menyatakan ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendorong masyarakat menjadikan sepeda sebagai alat transportasi harian. Menurut MTZ, integrasi jalur sepeda yang aman tidak hanya menunjang mobilitas warga, tetapi juga menjadi salah satu langkah konkret dalam menekan tingkat polusi udara yang masih menjadi tantangan utama Jakarta. Waspada pasang laut, BPBD DKI imbau warga Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu siaga. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir utara Jakarta pada kurun waktu 21 hingga 26 Agustus. Ancaman banjir rob ini dipicu oleh adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan purnama. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum di wilayah pesisir. Menurut data BMKG, puncak pasang maksimum diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari, tepatnya pada pukul 3 hingga 10 malam. Sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk hingga wilayah Kepulauan Seribu. Menanggapi potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta menghimbau masyarakat di pesisir pantai utara Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi dampak dari genangan air pasang. Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu warga di Kalibaru Cilincing yang terdampak banjir. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
8: Saya Mang Jaja.
7: Pak, bagaimana dampak perakiran dari BMKG saat ini terkait banjir rob?
8: Kalau banjir rob itu dari kemarin sudah ada banjir rob, ya alhamdulillah sih masih biasa aja, jadi nggak terlalu ini banget Pak. Gitu.
7: Jadi sudah ada beberapa rumah yang tergenang atau gimana?
8: Ada beberapa rumah yang kondisinya itu rendah, beberapa ada yang sudah masuk sampai ke jalanan gitu. Tapi kalau yang lainnya sih alhamdulillah masih kondusif.
7: Itu berapa sentimeter kira-kira?
8: Kurang lebih kalau ada sentimeternya kira-kira sampai 12 cm kalau dari kaki.
7: Itu mengganggu aktivitas warga nggak sih banjir kali ini?
8: Kalau untuk mengganggu sih ya ganggu. Cuma kalau yang sesuai dengan biar rendah gitu. Tapi kalau yang tinggi alhamdulillah masih bisa dilalui.
7: Aman ya, baik bagi pengguna jalan juga ya.
8: Iya.
7: Terima kasih pendengar. Warga juga disarankan untuk memantau perubahan cuaca untuk menghindari aktivitas berisiko di area pesisir saat pasang tinggi serta memastikan sistem drainase di sekitar lingkungan pemukiman berfungsi dengan baik. BPBD Jakarta juga menghimbau warga untuk terus memantau pembaruan informasi gelombang air laut melalui situs resmi BPBD. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilas.
9: RRI Jakarta melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
10: Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat mulai menyiapkan langkah untuk membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan setelah PMI Pusat dan PMI Provinsi mengimbau setiap wilayah untuk menggalang bantuan dari masyarakat bagi para penyintas. Ketua Umum PMI Jakarta Pusat Asep Juanda mengatakan, PMI Jakarta Pusat saat ini tengah merencanakan asesmen langsung ke lokasi bencana. Asesmen dilakukan untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan warga sebelum bantuan disalurkan.
11: Nah, kami sedang bergerak, namun demikian kami juga merencanakan akan melakukan dulu asesmen ke sana ya. Kemudian nanti kita akan memberikan bantuan apa yang ada di PMI Jakarta Pusat.
10: Lebih lanjut, Asep menyebutkan kebutuhan para penyintas cukup beragam, mulai dari makanan, bantuan perbaikan rumah, hingga kebutuhan pendidikan anak-anak. PMI Jakpus akan memprioritaskan bantuan berupa sembako serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk anak-anak sekolah. Asep menambahkan penggalangan dana masyarakat juga menjadi bagian dari upaya PMI membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana. Bantuan nantinya akan disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, sebuah keluarga di Pandeglang telah 5 tahun bertahan hidup di sebuah gubuk reyot. Di tengah keterbatasan ekonomi dan krisis air bersih, keluarga Prasejahtera sangat mendambakan uluran tangan dan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
12: Sebuah keluarga Prasejahtera di Kampung Pebuaran, Kelurahan Babakan Kalanganyar, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, terpaksa bertahan hidup di dalam gubuk reyot selama 5 tahun terakhir. Berukuran 3x4 meter, bangunan sederhana yang terletak beberapa kilometer dari pusat pemerintahan daerah itu berdiri di tengah keterbatasan ekonomi. Kondisi fisik bangunan tampak sangat memprihatinkan dengan posisi miring yang hanya disanggah sejumlah batang bambu agar tidak roboh. Bagian atap rumah pun telah mengalami kebocoran parah di berbagai sisi, sehingga menimbulkan rasa khawatir bagi penghuninya setiap kali hujan turun disertai angin kencang. Asma, ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut, mengaku kerap dihantui rasa takut saat cuaca buruk melanda tempat tinggalnya. Meski demikian, ia memilih tetap bertahan di dalam rumah demi menghindari kerepotan bagi orang lain. Ia juga menyampaikan keengganannya untuk mengungsi ke tempat lain, meskipun kondisi bangunan sudah sangat membahayakan keselamatan keluarganya. Di dalam ruangan sempit tersebut, kelima anak Asma bersama suami harus berbagi tempat tanpa adanya sekat kamar tidur maupun fasilitas sanitasi yang memadai. Berbagai perabotan rumah tangga tampak berserakan di sudut ruangan akibat ketiadaan lemari penyimpan pakaian yang layak. Selama bertahun-tahun tinggal di lokasi tersebut, keluarga ini mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan perbaikan rumah kepada pihak berwenang. Namun realisasi bantuan fisik hingga kini belum pernah mereka terima secara nyata.
13: Bisa dijelaskan nggak, Bu, kalau misalnya Ibu tinggal di sini sudah berapa lama nih, Bu?
14: 5 tahun.
13: Tinggal di sini sama siapa aja nih, Bu?
14: Sama anak, sama suami.
13: Anak ada berapa?
14: Ada 5.
13: Bu, kalau misalnya tinggal di tempat seperti ini, takut nggak sih, Bu?
14: Takut. Takut kehujanan, kebocoran.
13: Memang kondisinya sudah pada bocor atau gimana?
14: Udah bocor.
12: Suami Asma, Kartoni, bekerja sebagai buruh tani harian lepas di kebun milik warga sekitar dengan penghasilan yang sangat tidak menentu. Pendapatan harian yang berkisar antara 25 hingga 50 ribu tersebut dikatakannya seringkali habis, terserap untuk kebutuhan pangan pokok keluarga. Keterbatasan ekonomi yang benderat diakuinya membuat rencana perbaikan rumah impian sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Selain persoalan tempat tinggal, keluarga ini juga harus menghadapi kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Mereka terpaksa menumpang dari sumur milik warga sekitar dengan kondisi air yang keruh, terlebih di tengah musim kemarau panjang.
13: Ada sih rencana untuk ingin keinginan memperbaiki rumah ini atau gimana?
15: Ada sih, tapi uangnya habis aja apa kebutuh beli beras dan jajan anak gitu.
12: Di tengah himpitan, kemiskinan dan kondisi rumah yang nyaris roboh, Kartoni dan keluarga hanya menyimpan satu harapan sederhana kepada pemerintah. Mereka menambahkan tempat tinggal yang aman dan layak bagi tumbuh kembang kelima buah hatinya tanpa harus dibayangi rasa takut tertimpa bangunan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Jalan perlintasan langsung 183 kawasan Rangkas Bitung ditutup permanen akhir Agustus. Reporter Jalia Winarti melaporkan.
16: Pemerintah akan menutup permanen jalan perlintasan langsung atau JPL 183 Rangkas Bitung pada akhir Agustus mendatang. Penutupan perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung ini dijadwalkan mulai 31 Agustus 2026. Perlintasan yang menghubungkan Jalan RT Hardi Winangun dan Jalan Tirta Yasa itu ditutup demi meningkatkan keselamatan dan mendukung peningkatan kapasitas perjalanan KRL Lintas Tanah Abang Rangkas Bitung. Rencana tersebut mendapat respon beragam dari warga dan pelaku usaha sekitar. Epul, pedagang ayam dan bebek, mengaku belum memiliki rencana pindah karena belum mendapat lokasi baru.
17: Tahu. Nah, ini kalau pintu ditutup terus Bapak gimana dagangnya?
18: Tahu.
17: Oh, belum,
18: ntar aja lah.
17: Belum ada tempat gitu?
18: Belum.
17: Tapi udah tahu informasi ya. Itu. Ini katanya akhir Agustus nih, tanggal 31.
18: Iya, informasi di HP kan.
17: Gitu. Oh, belum ada pemberitahuan gitu, Pak?
18: Pemberitahuan ada sih, cuma nggak tahu kapan ditutupnya. Kalau di HP kan kemarin itu akhir Agustus.
17: Terus kalau ditutup, Pak Epul, kira-kira masih tetap dagang di sekitar pasar sini atau gimana?
18: Oh, tetap di sekitar pasar sini. Gimana kita dagangnya?
16: Sementara Are, juru parkir di Gang Empang, berharap perlintasan tidak ditutup karena dinilai menyulitkan akses warga dan berpotensi mengurangi pendapatan juru parkir.
17: Kalau ditutup terus gimana nih, Pak?
19: Susah lah, Pak.
17: Susahnya kenapa?
19: Perjalanan ini kan bukan punya stasiun, Pemda.
17: Ada. Terus imbasnya ke parkir juga gimana tuh, Pak?
19: Gak ada lah yang parkir.
17: Sebagai warga Gang Empang maunya gimana sih, Pak?
19: Bebas aja.
17: Nggak usah ditutup gitu ya, Pak? Ya.
16: Pemerintah bersama PT KAI dan Kementerian Perhubungan akan melakukan sosialisasi mulai 26 Agustus 2026. Kendaraan nantinya dialihkan melalui jalur alternatif, sementara pejalan kaki dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang di kawasan Stasiun Rangkas Bitung. Dari Lebak, Jalia Winarti.

Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: 107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Yurita Babil pendengar dengan Gita Cinta. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lepas 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk Anda di siang hari ini pendengar. Pro Dangdut hadir untuk Anda sampai jam 3 sore. Jadi untuk Anda yang mungkin santai siangnya ya di hari Minggu 23 Agustus 2026 ini mau ditemenin sama lagu-lagu dangdut favoritnya, boleh banget request ya pendengar ya. Mau kirim-kirim salam boleh banget ya. Mau dua-duanya boleh banget ya. Mau requestnya satu lagu, dua lagu, tiga lagu, 10 lagu. Ini juga boleh ya. Silakan di Pro Dangdut untuk Anda di siang hari ini di 08111450949. Kita goyang sama Fania Nada dulu dengan status galau.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.
1: Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang saudara Pergiar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pergiar, beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari kompas.com ketika dicek menggunakan Google Lens. Foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada tahun 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: air seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita bernyar di siang hari ini. Yang mau gabung di Pro Dangdut silakan ya, boleh banget request, kirim-kirim salam juga boleh ya. Ada yang sudah bergabung, ada Iin Teh mau minta lagunya Lesti Zapin Melayu. Kirim salam untuk semua pendengar Pro 1. Oke, Teh Iin makasih banyak ya sudah gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Lagu Lesti Zapin Melayu, oke deh boleh nanti kita joget bareng. Dan sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 Banten ya, di siang hari ini yang mau gabung di Pro Dangdut boleh ya di 0811 450 949. Zapin Melayu pendengar dari Lesti.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Flashback Cinta Bergir dari Nabila Gomez. Ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 31 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Kirain cuma belanja aja yang bisa cashback ya. Ternyata cinta juga bisa di cashback gitu ya. Siapa nih mungkin yang pernah mengalami cashback cinta? Atau untuk Anda yang mungkin saat ini berpikir kayaknya apa pakai cashback cinta aja gitu ya. Nah, untuk ada pendengar yang mau bergabung juga mungkin ya silakan di 0811 450 949. Ada dari 0896 09 sekian sekian sekian sekian yang juga sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang kakak penyiar yang cantik dan bersuara emas. Wow. Terima kasih banyak ya. Salam sehat untuk semua penyiar yang bertugas siang ini. Terima kasih banyak. Saya Emma Mois dari STKIP Rangkas Bitung. Boleh request lagunya judul Mataharimu dan Ku Nanti di Pintu Surga. Salamnya buat semua pendengar radio RRI se-Indonesia. Terima kasih. Salam kenal Merdeka katanya. Oke Kak Emma, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Tapi untuk lagu Mataharimu ini dari siapa nih Teteh Emma? Kalau Mataharimu dari Agnes Monica, iya gak sih? Nah ini belum ada sepertinya karena di siang hari ini sampai jam 3 sore ya kita masih ada di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Jadi lagu-lagu yang bisa di request ini hanya lagu-lagu dangdut saja gitu ya TMA ya. Jadi mungkin bisa boleh request lagu lain, lagu-lagu dangdut aja gitu ya untuk siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya TMA ya. Boleh request lagu lain ya yang lagu dangdut tapi. Nah untuk pendengar Pro 1 lainnya juga silahkan sekali lagi yang mau bergabung di Pro Dangdut boleh kirim-kirim salam, mau request lagu boleh di 0811 450 949. Dari Megizet dulu deh kita goyang dengan 1000 Benang Cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita berjar. Masih bareng TMA ya. Kata TMA itu lagu dangdut teh dari Lesti. Oke, oh berarti lagunya Lesti ya. Tapi kebetulan kita belum ada nih untuk Mataharimu dan Ku Nanti di Pintu Surga dari Lesti belum ada. Kalau Lesti kita adanya Kura-kura dalam Perahu. Kemudian ada Yang Punya, Dilema ya, Angin, Lentera, Sekali Seumur Hidup, Insan Biasa, Satu Waktu, Mimpi Manis, Pokoknya Joget, Kejora, Zapin Melayu. Adanya itu Teteh Emma. Ada enggak yang mau diputerin sekarang? Boleh langsung di chat ya. Dibales lagi ya, boleh ya. Atau aku yang pilihin ya. Kalau aku yang pilihan mungkin joget kali ya. Pokoknya joget, biar kita joget bareng-bareng nih untuk siang hari ini. Dan untuk semua pendengar Pro 1 Banten, waktunya sebentar lagi. Jadi mungkin yang mau request lagu boleh, atau kirim-kirim salam boleh, tapi sekarang ya ditunggunya. Karena memang sampai jam 3 sore aja nih ya. Selepas jam 3 kita ada program lain. Jadi silakan di 08111450949. Tema aku puterin lagunya Lesti yang Pokoknya Joget ya.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, penyiar, pemerintah pusat diminta mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian disampaikan anggota Komisi 2 DPR, Dedi Sitorus, pada Minggu 23 Agustus 2026 di Jakarta. Menurutnya, eskalasi kebakaran karhutla di dua pulau itu membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal. Menurut Dedi, pemerintah pusat perlu memastikan seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara terkoordinasi. Hal ini diperlukan untuk menghadapi eskalasi karhutla di sejumlah wilayah. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit dari penyimpanan maupun pasar jaringan narkoba. Pengawasan seluruh jalur masuk dan keluar Indonesia harus diperkuat menghadapi kejahatan transnasional. Jamari mengatakan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi jaringan narkoba menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rantai peredaran internasional. Karena itu pengawasan perbatasan dan kerjasama antar lembaga harus terus diperkuat. Sekian kilas berita sore ini. Pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel? Dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

sore hari ini pergiar untuk Anda yang mungkin masih ingin menikmati waktu libur tapi besok harus kembali berrutinitas. Rasanya udah beda ya. Hawanya di sore hari ini udah masuk hawa hari Senin nih. Padahal masih cukup panjang ya untuk hari Senin. Masih sekitar kurang lebih, kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jaman lagi nih berdengar menuju hari Senin gitu ya. Tapi tetap rasanya sudah gak karuan biasanya. Udah rasanya tuh pengen masih hari Sabtu lagi gitu. Dan untuk Anda yang mungkin di hari ini berlibur ataupun beristirahat, jadi waktu luangnya digunakan untuk quality time bersama keluarga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan pendengar, ada informasi juga di mana untuk kita, untuk Anda yang mungkin lahir di tahun 90-an, ini pastinya tidak sudah familiar lah ya dengan yang namanya Cerita dari Negeri Dongeng. Biasanya nih pemerannya ada Nirmala dan Oki. Siapa yang masih ingat di sini? Nah, ternyata karakter-karakter ikonik dalam Cerita dari Negeri Dongeng di majalah Bobo pendengar ini diangkat ke layar lebar. Wow, siapa nih yang udah gak sabar ya. Jadi film tersebut diproduksi Ideosource Entertainment dan juga Paragon Pictures bersama KG Media serta Great Network ya. Jadi kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu memang sudah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun berniar. Dan saat ini mereka akan hadir dalam format film layar lebar ya, dengan judul Oki dan Nirmala. Nah, Tisa Biani ini terpilih menjadi atau memerankan karakter Nirmala. Nirmala itu adalah peri yang baik hati gitu ya, yang dikenal dengan gaun merah muda dan tongkat ajaibnya. Nah, untuk peran aktris 24 tahun itu sebenarnya telah diumumkan sejak tahun 2022, pendengar. Tetapi memang pembuatan filmnya ini ternyata memakan waktu lama gitu ya. Sementara untuk karakter Oki sendiri, ini akan diperankan oleh Azami Shauki. Ini adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah ya dan juga baik hati. Nah, tetapi terkadang ceroboh gitu ya Oki ini dan juga usil tentunya, sehingga seringkali menimbulkan masalah. Nah, dalam cerita aslinya Oki dan Nirmala ini merupakan sahabat yang tinggal di negeri dongeng. Jadi keduanya sering berpetualang gitu ya pendengar ya, dan juga membantu penghuni negeri tersebut yang menghadapi berbagai persoalan. Nah, petualangan mereka juga tidak lepas dari gangguan penyihir usil. Siapa yang masih ingat nama karakternya? Yes, Pipiot ya. Kayaknya gak asing banget ya si Pipiot nih. Dulu itu juga menjadi bahan olok-olok untuk anak-anak di tahun 90-an biasanya ya. Kalau penyihir pasti ingatnya Pipiot gitu ya pendengar ya. Nah, karakter yang diperankan Dea Panendra ini juga kerap mengganggu Oki dan Nirmala dengan berbagai ulahnya. Jadi selain nanti ada Tisa, Azami, dan Dea, film ini juga dibintangi sejumlah artis yang sudah malang melintang pendengar di dunia seni peran ya. Misalnya nanti ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, kemudian ada Raibong juga sebagai Aska, dan Anjasmara sebagai Peri Putihnya. Nah, kemudian Karina Salim ini sebagai Ibu Lala, dan juga Indra Birowo ini sebagai Pak Tobi Tabib ya. Dan juga nanti ada Diandra Agata juga sebagai Bidadari Ambara. Ada Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai, dan juga Kala Madali ini sebagai Kala Penyiar. Nah, ini untuk sutradaranya juga akhirnya dijatuhkan ya. Tapi Hanung Bramantyo ini akhirnya dipercayai gitu ya menjadi sutradara film Oki dan Nirmala. Nah, sementara Andi Budiman ini menjadi produser sekaligus produser eksekutif bersama Pandu Birantoro dan juga Robert Roni. Sedangkan

Dan untuk naskah skenarionya sendiri untuk film ini ditulis oleh Uti Yuts gitu ya. Dan produksi tersebut menjadi langkah baru untuk membawa karakter yang telah dikenal lintas generasi ke format layar lebar. Nah, film Oki dan Nirmala ini masih harus bersabar pendengar, karena ini direncanakan bakal tayang di tahun 2027 ya. Masih lama gitu ya, siapa yang udah gak sabar? Kita semua. Jadi untuk Anda semua mungkin ya, selain untuk mengajak anak-anaknya mungkin ya pendengar ya, mungkin juga bisa bernostalgia lagi sama Oki dan Nirmala. Yang lahir di tahun 90-an ini biasanya masih ingin bernostalgia nih ya. Mungkin alibinya adalah mengajak anak untuk ke bioskop, padahal ayah bundanya juga mau nostalgia lagi sama masa lalu gitu ya. Dan berikut satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Tidak semua rombongan melakukan tertentu karena apa? Karena irigasi perpompaan itu ada yang bersumber dari pompa diesel, ada yang bersumbernya dengan
3: tujuannya kami itu dari sekolah ingin menata

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Niat pihak sekolah meratakan lahan berbukit untuk dijadikan lapangan upacara di SDN Ciput 4 Kabupaten Pandeglang justru berujung pada ancaman bencana longsor akibat galian tanah yang terlalu dalam. Dinas Pertanian Lebak bantu listrik untuk pompa pengairan sawah. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Niat pihak sekolah meratakan lahan berbukit untuk dijadikan lapangan upacara di SDN Ciput 4 Kabupaten Pandeglang justru berujung pada ancaman bencana longsor akibat galian tanah yang terlalu dalam. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Tujuannya kami itu dari sekolah ingin penataan lahan karena lahan tersebut itu.
2: Rencana perataan bukit untuk lapangan upacara di sekolah SDN Ciput 4, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang, berujung pada ancaman bencana longsor. Galian tanah yang terlalu dalam di sekitar area sekolah, kini membahayakan struktur pondasi bangunan ruang kelas. Kepala SDN Ciput 4, Ira Pujianti menjelaskan bahwa inisiatif pematangan lahan tersebut bermula dari musyawarah bersama warga setempat pada pertengahan tahun 2025 lalu. Pemanfaatan lahan kosong seluas sekitar 1 hektar tersebut awalnya direncanakan agar lingkungan sekolah memiliki area bermain serta lapangan upacara yang memadai. Ia menceritakan proses pengerukan tanah yang awalnya dilakukan secara manual akhirnya menggunakan alat berat atas usulan para pengelolaan warga sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, proses pengalian tanah galian tersebut justru dilakukan terlalu dalam hingga mendekati struktur pondasi bangunan sekolah.
1: Tujuannya kami itu dari sekolah ingin penataan lahan karena lahan tersebut itu tidur dari tahun berapa, karena kami tujuannya ingin punya lapangan, ingin punya ruangan karena kami emang kurang
3: gitu ya.
1: Makanya sebelum pelaksanaan itu kami bermusyawarah dulu dengan masyarakat karena ya bangunan yang udah ada itu tertimpa longsor. Kami mengantisipasi bagaimana supaya bangunan ini tidak terkena longsor lagi.
2: Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pihak sekolah karena berpotensi besar memicu longsor susulan jika tidak segera ditangani secara serius. Pihak sekolah mengakui bahwa proyek pemerataan lahan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Akibat aktivitas pengerukan tanah tersebut, lingkungan sekolah kini dihadapkan pada resiko kerusakan fasilitas belajar akibat abrasi dan pergerakan tanah. Pihak sekolah berharap segera mendapatkan perhatian serta penanganan darurat, seperti pembangunan tembok penahan tanah demi keamanan para siswa. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang bekerja sama dengan GP Ansor sukses menggelar rangkaian Festival Maulid Nusantara 7 yang dipusatkan di Taman Elektrik Kota Tangerang. Acara tahunan yang berlangsung dari 21 hingga 25 Agustus 2026 ini berhasil menyedot perhatian ribuan warga, khususnya pada malam puncak yang mengusung tema Nusantara Bersolawat. Sejak pagi hari, suasana di area festival sudah dipenuhi semarak perlombaan Qosidah Burdah. Memasuki malam hari, ribuan masyarakat didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z. Tampak memadati Taman Elektrik untuk menggemakan solawat bersama. Sentuhan adat istiadat khas Nusantara yang dipadukan dalam nuansa keagamaan membuat pergelaran tahun ini terasa jauh lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian mendorong perempuan memanfaatkan lahan belum produktif untuk hortikultura, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang ekonomi masyarakat. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
4: Dengan adanya gerakan perempuan pangan fokus ya kawasan-kawasan ya hortikultura termasuk yang lainnya memanfaatkan.
5: Kementerian Pertanian mendorong perempuan untuk aktif mengembangkan sektor hortikultura melalui pemanfaatan lahan yang belum produktif. Langkah ini dinilai dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratuli mengatakan, Gerakan Perempuan Pangan sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Menurutnya, keterlibatan perempuan dapat memperkuat ketahanan pangan mulai dari tingkat rumah tangga.
4: Dengan adanya gerakan perempuan pangan fokus ya, kawasan-kawasan ya, hortikultura termasuk yang lainnya, memanfaatkan lahan-lahan yang idle ya, yang masih cukup banyak. Ini digerakkan oleh perempuan sehingga bisa menghasilkan mungkin makanan untuk konsumsi sendiri dan juga secara ekonomi nanti.
5: Ya. Taufik menegaskan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian bukan lagi persoalan gender. Menurutnya, perempuan telah aktif di berbagai lini pertanian, baik sebagai tenaga kerja di lapangan maupun dalam pengelolaan dan manajerial. Ia menambahkan Kementerian Pertanian siap mendukung gerakan perempuan pangan yang dinilai sejalan dengan program pemerintah. Pemanfaatan lahan yang belum produktif diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi perempuan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Dinas Pertanian Lebak bantu listrik untuk pompa pengairan sawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Tidak semua kelompok tani tertentu, karena apa? Karena irigasi perpompaan itu ada yang bersumber dari pompa diesel, ada yang bersumbernya dengan listrik.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak membantu petani mendapatkan jaringan listrik untuk mendukung pengairan sawah menggunakan pompa. Bantuan jaringan listrik tersebut dipasang melalui PLN, terutama bagi petani yang sebelumnya menggunakan mesin pompa diesel. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar mengatakan pemasangan diprioritaskan bagi gapoktan yang lokasinya terjangkau jaringan listrik. Menurutnya jaringan listrik pertanian tersebut menggunakan sistem listrik prabayar dengan pulsa. Namun jumlah sawah yang sudah terpasang jaringan listrik pertanian masih relatif sedikit.
3: Tergantung dari kondisi, misalkan tiang listriknya terlalu jauh lah, ya sehingga PLN kalau memasang ke situ biaya timbulkan tinggi. Dan juga keinginan para petaninya ingin mesin solar aja. Dan juga alhamdulillahnya apa, listriknya tuh listrik melalui pulsa.
6: Rahmat menjelaskan program listrik untuk irigasi perpompaan merupakan program Kementerian Pertanian untuk membantu petani memenuhi kebutuhan air terutama saat musim kemarau. Dinas Pertanian Lebak berencana memperluas pemasangan jaringan listrik persawahan sesuai kebutuhan petani dan pengajuan kelompok tani. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Inter Milan meraih kemenangan 4-1 atas Monza pada pertandingan perdana Serie A musim 2026-2027 dini hari tadi. Hasil positif tersebut mengamankan 3 poin pertama bagi Nerazzurri di Stadion San Siro Milan pada Minggu 23 Agustus 2026. Hasil pertandingan ini menjadi modal berharga bagi tim dalam mengarungi kompetisi domestik kasta tertinggi Italia. Seluruh pemain langsung mengalihkan fokus untuk persiapan menghadapi pertandingan berikutnya pada pekan depan. Sekian warta berita saat ini. Niat pihak sekolah meratakan lahan berbukit untuk dijadikan lapangan upacara di SDN Jiput 4 Kabupaten Pandeglang justru berujung pada ancaman bencana longsor akibat galian tanah yang terlalu dalam. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak bantu listrik untuk pompa pengairan sawah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mungkin baru pulang dari liburannya gitu ya. Atau bahkan mungkin baru mau OTW nih ya, baru mau berangkat begitu ya untuk liburan. Karena mungkin di hari Senin ini istilahnya ada hari kejepit gitu ya pendengar ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil cuti. Nah biasanya ini juga dimanfaatkan oleh beberapa orang gitu ya, untuk bisa menikmati hari libur yang panjang gitu ya. Tapi untuk Anda mungkin yang juga esok sudah kembali berrutinitas seperti bekerja, ini harus mulai mengumpulkan semangatnya di sore hari ini. Karena biasanya Minggu sore ini hati pikirannya sudah tidak karuan karena besok harus kembali beraktivitas lagi gitu ya, setelah mungkin selama 2 hari atau seharian ini gitu sudah bersantai gitu ya, tapi besok harus beraktivitas lagi tuh kayaknya effort banget lagi gitu ya untuk membuat mood yang baik di hari Senin. Mudah-mudahan moodnya baik ya, dari sekarang mungkin bisa konsumsi coklat gitu ya atau mungkin konsumsi makanan-makanan yang bisa bikin Anda bahagia atau bisa meningkatkan mood. Nah, untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan, ini juga boleh berbagi informasi pendengar seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Kalau pantauan dari BMKG sendiri untuk wilayah Provinsi Banten di hari Minggu 23 Agustus 2026, informasinya cuacanya diprediksi berawan gitu ya untuk malam hingga dini hari begitu pendengar. Tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda berada, karena dari kantor RRI Banten sendiri ini terpantau cuacanya masih cukup cerah begitu ya pendengar ya. Jadi silakan kami tunggu informasinya, karena di setiap daerah ini bisa berbeda ya. Kalau di Serang mungkin cerah, mungkin di Cilegon berbeda. Apakah memang hujan atau berawan gitu ya, atau bahkan sama cerahnya. Boleh berbagi informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 16.54 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur untuk beberapa program yang sudah kami hadirkan. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Lela Rahma yang akan kembali temani Anda di Banten sore hingga malam tentunya ya, dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar di teknik ada Dwi Jo dan Agung Nugroho. Ilmavia pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bantuan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store ataupun di App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda di sore hari ini sampai nanti malam ya, di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kami kutip dari rri.co.id dari Taman Nasional Waikambas Lampung. Pendengar, Kementerian Kehutanan Kemenhub mengatakan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas Kabupaten Lampung Timur Lampung telah berhasil dipadamkan tepatnya pada Sabtu 22 Agustus sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenhub juga memastikan gajah Sumatera aman dan tidak terdampak langsung oleh kebakaran tersebut, baik yang berada di habitat alami maupun di pusat konservasi gajah. Pendengar, hal tersebut disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto Pribadi dalam keterangannya di Jakarta di hari Minggu 23 Agustus 2026. Pendengar, ia mengatakan berdasarkan pemantauan Balai Taman Nasional Waikambas, kelompok gajah liar berada di wilayah utara Taman Nasional yang jauh dari lokasi kebakaran, di mana luas area yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 673 hektar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara dan akan diperbarui setelah dilakukan verifikasi lapangan. Kemudian penanganan kebakaran melibatkan sekitar 250 personel gabungan. Mereka terdiri dari Balai Taman Nasional Waikambas, Polda Lampung, Polres Lampung Timur, Kodam Kodim Lampung Timur. Kemudian pemerintah dari Kabupaten Lampung Timur, Mitra Kerja Taman Nasional, Masyarakat Mitra Polhut, kemudian kelompok tani hutan, koperasi serta masyarakat peduli api.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Satu lagu pendengar dari Danar Manusia Istimewa ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan untuk Anda mungkin saat ini memang sedang musim durian ya pendengar ya. Di mana-mana ada durian ya. Jadi ada rahasia pendengar memilih durian manis dan berkualitas tanpa dibuka. Jadi memilih durian yang berkualitas ini menjadi hal penting bagi konsumen agar tidak kecewa setelah buah dibeli dan dibuka di rumah pendengar. Nah, untuk Ahmad Najib memang mengatakan selaku penjual durian di Kabupaten Serang, pendengar, kondisi bagian luar durian ini dapat menjadi salah satu petunjuk awal sebelum konsumen memutuskan membeli. Menurutnya durian yang masih terlihat segar perlu diperhatikan secara beda dengan buah yang sudah menunjukkan tanda-tanda layu, pendengar. Nah, ia juga menjelaskan konsumen juga dapat memperhatikan bentuk duri pada kulit durian ketika melakukan pemilihan. Ahmad menyebut durian berukuran lebih besar menurut pengalamannya kerap berkaitan dengan isi durian yang lebih tebal dan baik. Kondisi fisik warna bagian dalam menjadi hal yang dapat diperhatikan apabila durian sudah dibuka. Ahmad menunjukkan adanya perbedaan warna pada daging durian dan menjelaskan bahwa warna tersebut ini dapat menjadi salah satu bagian yang diamati konsumen ketika memilih buah. Ia juga memberikan cara sederhana pendengar untuk memperkirakan rasa durian tanpa harus langsung membukanya. Menurut Ahmad, aroma yang keluar dari durian dapat membantu mengenali tingkat kemanisan buahnya, pendengar. Ahmad juga menambahkan aroma durian yang manis biasanya terasa lebih kuat ketika dicium dari dekat, dan sebaliknya durian yang aromanya tidak terlalu kuat menurutnya perlu lebih diperhatikan agar konsumen tidak salah memilih. Nah, selain memberikan tips memilih durian, Ahmad juga menekankan pentingnya kejujuran penjual kepada konsumen, pendengar. Nah, menurut pengalamannya pendengar, Ahmad mengingatkan konsumen agar tidak hanya melihat ukuran atau bentuk durian, tetapi juga memperhatikan kesegaran, aroma, dan kondisi fisik buah. Nah, bagi penjual, menurutnya menjaga kejujuran menjadi bagian penting agar konsumen mendapat durian sesuai dengan harapan. Nah, kalau untuk Anda sendiri, pendengar, gimana nih? Udah makan durian belum di musim durian kali ini?

0: terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: 94,9 FM.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: hati.
1: Wah, aku nggak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji nggak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

lagu baru saja kami udarakan untuk Anda dari Irfan Maki Mabruk ya. Dan satu informasi terkait gempa bumi magnitudo pendengar 2,4 mengguncang Kabupaten Jember, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada pukul 15.41 menit waktu Indonesia Barat di hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 9,10 lintang selatan dan 113,92 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 105 km tenggara dan kedalamannya tercatat 32 km di bawah permukaan laut, pendengar. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

dengar satu lagu dari Tiara Andini. Usai, baru saja kami doakan untuk Anda pendengar. Namun kebersamaan kita masih lama, belum usai ya, sampai pukul 24 nanti ya. Dan pendengar, hari ini di tanggal 23 Agustus diperingati sebagai hari apa aja sih? Yang pertama, pendengar, diperingati sebagai Konferensi Meja Bundar. Ini tanggal 23 Agustus menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Dan perundingan ini berlangsung hingga 2 November tahun 1949 dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia, pendengar. Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar ini diwakili delegasi yang dipimpin Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin J.H. van Maarschaven, dan pertemuan tersebut juga melibatkan Bijenkomfur Federal Overleg serta United Nations Commission for Indonesia, pendengar. KMB atau Konferensi Meja Bundar ini menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda, dan kedua belah pihak juga menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan keuangan, pendengar. Kemudian diperingati juga sebagai hari mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. UNESCO, pendengar, memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition setiap tanggal 23 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint Dominique pada malam 22 sampai 23 Agustus tahun 1791. Saint Dominique juga ini merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Pendengar, pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan penghapusan perdagangan budak transatlantik, pendengar. Dan peringatan tersebut ini pertama kali diselenggarakan di Haiti pada tahun 1998 dan Pulau Gore, Senegal pada 1999. UNESCO memasukkan 23 Agustus dalam daftar hari internasional yang diperingati pada 2026 ini, pendengar. Nah, itu dia untuk hari yang diperingati di hari ini, tanggal 23 Agustus. Kalau untuk Anda sendiri, pendengar, hari ini diperingati sebagai hari apa? Atau mungkin hari istimewa Anda, hari ulang tahun. Kalau yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Yang sedang anniversary, selamat merayakan anniversary.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda ya untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkannya benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu adanya kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi ya, Pak, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan.

0: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
1: Ready for everything. We must be...
0: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
1: In 90 minutes for those 3 points.
0: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
2: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Pendengar, dan saat ini kita sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar, untuk Anda mungkin yang punya rencana untuk liburan begitu ya, ada 5 destinasi musim gugur yang wajib masuk daftar liburan, pendengar. Yang pertama adalah Kyoto, Jepang. Ini dikenal sebagai salah satu destinasi populer untuk menikmati musim gugur di Jepang. Kawasan Arashiyama menawarkan pemandangan pepohonan merah dan kuning dengan latar kuil serta pegunungan. Kemudian untuk bisa juga ke Taman Nasional Seoraksan di Provinsi Gangwon, dikenal dengan kawasan pegunungan dan bebatuannya, pendengar. Saat musim gugur, pepohonan di kawasan ini berubah warna menjadi daya tarik wisatawan. Kemudian bisa juga Anda ke Cina nih. Musim gugur di Zhuhaigou, Sichuan, Cina, pendengar, berlangsung dari akhir September hingga November. Kawasan ini menawarkan pemandangan danau yang berwarna biru toska serta pegunungan karst dan air terjun. Kemudian ke Selandia Baru, ada namanya Arawtown, terkenal dengan bangunan-bangunan tua, pendengar, yang dikelilingi pepohonan berwarna merah, orange, dan kuning. Musim gugur di kawasan ini berlangsung dari bulan April hingga Mei dengan suhu udara hingga 25 derajat Celsius. Dan yang terakhir di Kanada ada Quebec, menjadi salah satu destinasi menarik untuk menikmati musim gugur pada September hingga Oktober, dan pegunungan Laurentian menjadi salah satu kawasan yang menarik karena daun maple berubah menjadi warna merah, jingga, dan kuning. Ayo semangat nabung nih pendengar, biar kita bisa liburan di musim gugur nanti ya, ke beberapa negara yang tadi sudah kami informasikan mungkin menjadi salah satu rekomendasi untuk libur nanti. Yuk semangat nabung pendengar, biar bisa liburan jauh ya.

0: Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Banten Malam Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar kami sampaikan terkait untuk gempa magnitudo 2,5 landa Manggarai NTT. Pendengar, guncangan terjadi pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat hari ini di Minggu 23 Agustus 2026. Dan menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.25 lintang selatan dan 120.45 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 40 km barat laut, kedalamannya tercatat 11 km di bawah permukaan, pendengar. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu ada data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, pendengar. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar. Menteri Perdagangan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men-PPPA Arifah Fauji mengapresiasi program gerakan Bapak Senang Ngomong Anak Solo Gasmas yang digagas pemerintah Kota Surakarta. Program tersebut dinilai mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan serta memperkuat keterangan kesetaraan peran orang tua dalam keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI mencatatkan kinerja yang positif sepekan kemarin. Laporan mingguan BEI menunjukkan peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian. Selama periode 18 sampai 21 Agustus 2026, rata-rata volume transaksi harian BEI meningkat 47,90% menjadi 50,30 miliar lembar saham. Pada pekan selanjutnya, rata-rata volume transaksi harian hanya sebanyak 34,01 miliar lembar saham. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi kami hadirkan untuk drama radio hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026 dengan tema Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai bapak, Maria Tulkiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Oh, Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Pak.
1: Bu, ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tak bisa tanpamu pendengar dari WOD. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di malam hari ini ya. Dan satu informasi kami sampaikan pendengar, dikutip dari rri.co.id terkait untuk gerhana bulan nih pendengar ya. Apakah terlihat nanti di Indonesia pendengar gerhana bulan sebagian 2026 ini capai 96,3% pendengar. Fenomena langit menarik akan menghiasi kawasan tertentu di dunia pada 27-28 Agustus 2026, pendengar, yakni berupa gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan ini tergolong sangat dalam karena sekitar 96,3% cakram bulan akan masuk ke dalam umbra saat mencapai puncaknya. Nah, untuk gerhana bulan kali ini dapat diamati dari seluruh wilayah di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, serta kawasan tertentu di Asia Barat. Sayangnya masyarakat Indonesia pendengar tidak dapat menyaksikan fase gerhana tersebut secara langsung dari wilayah Indonesia pendengar. Melansir dari data astronomi NASA, fase gerhana sebagian mulai ketika bagian bulan memasuki umbra bumi sekitar pukul 0234 UTC pada 28 Agustus pendengar, dan puncak gerhana terjadi sekitar pukul 4.13 UTC atau sekitar pukul 11.13 menit waktu Indonesia Barat ketika 96,3% cakram bulan berada di dalam bayangan utama bumi pendengar. Dan menariknya bagian bulan yang masuk ke dalam bayangan bumi dapat berubah menjadi warna kemerahan atau tembaga, dan warna tersebut muncul karena sebagian matahari, cahaya matahari ini melewati atmosfer bumi, mengalami pembiasan dan penyaringan, kemudian mencapai permukaan bulan dalam umbra pendengar. Nah, untuk warna efek warna kemerahan tersebut mirip dengan fenomena yang sering disebut dengan blood moon. Namun karena yang terjadi pada 27-28 Agustus merupakan gerhana bulan sebagian, pendengar, fenomena ini tidak akan sama dengan gerhana

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara. Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
2: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
2: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 20.40 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih sangat panjang ya. Pendengar, masih ada sekitar 4 jam 30 menit lagi ya. Dan satu informasi pendengar terkait untuk musim yang sering berubah, maksudnya cuaca, pendengar yang suka berubah ya, apalagi sekarang sudah memasuki musim kemarau. Tapi kadang kalau di Serang juga kalau malam hujan ya pendengar. Jadi ada tips menjaga kesehatan saat cuaca berubah pendengar. Nah, untuk perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba ini dapat membuat tubuh harus beradaptasi lebih keras pendengar. Kondisi dari panas ke hujan atau sebaliknya juga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga seseorang lebih mudah mengalami keluhan kesehatan. Cara sederhana adalah dengan menjaga kesehatan adalah dengan memastikan tubuh mendapatkan asupan makanan bergizi pendengar. Konsumsi sayuran, buah-buahan, protein serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral ini dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selain makanan, kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan pendengar. Minumlah air putih secara cukup meskipun cuaca sedang dingin. Saat cuaca panas, kebutuhan cairan biasanya meningkat karena tubuh lebih banyak mengeluarkan keringat. Kemudian, kebersihan diri juga penting dilakukan ketika menghadapi perubahan cuaca pendengar. Biasakan mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan tersebut ini juga dapat membantu mengurangi risiko penyebaran kuman. Dan aktivitas fisik ringan hingga sedang juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran. Olahraga seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan peregangan dapat dilakukan sesuai kondisi tubuh. Namun sebaiknya hindari olahraga di luar ruangan ketika cuaca sedang ekstrim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, kabar gembira bagi jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di seluruh Indonesia. Mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran resmi memberlakukan kebijakan pembebasan biaya transaksi atau merchant discount rate 0% untuk nominal transaksi kris hingga Rp100.000. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauji mendorong penyediaan ruang bermain dan interaksi langsung bagi anak guna mengurangi ketergantungan terhadap gawai. Ruang bermain dinilai penting untuk melatih kemampuan beradaptasi, kerjasama, sportivitas, serta memperkuat interaksi sosial anak. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

dari Dian Pramana Putra ya, gadis di kafetaria. Baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali ruang rindu kita di malam hari ini. Ruang berbagi rindu ya pendengar, sampai pukul 23 nanti, 2 jam ke depan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, ataupun mau kirim-kirim salam pendengar, kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu di 0811 450949.

0: Aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Banten Malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sudah ada yang request ya untuk ruang rindu kita di malam hari ini. Pendengar, ada Maya, katanya Maya mau request lagu dari Betaria Sonata dengan judulnya Sayang. Baik, untuk Maya lagunya sudah kami siapkan ya, dan katanya mau kirim salamnya untuk teman-teman aja yang lagi santai. Kata baik, terima kasih ya Maya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu di WhatsApp 08111 450949. Dan satu lagu dari Betaria Sonata, Sayang.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
2: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
1: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
2: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
1: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
2: Baik, mulai sekarang, aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
3: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Benar, kalau berbicara mengenai musik, ada satu grup band ya, mungkin memang tidak asing lagi untuk kita semua pendengar. Ada grup band Ungu, pendengar. Nah, setelah konsisten menghadirkan karya yang mewarnai industri musik Indonesia selama 3 dekade, pendengar, Ungu kembali mempersembahkan single terbaru bertajuk Utara Selatan. Ini dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan bermusik Ungu, dan lagu ini menjadi pembuka menuju konser Waktu yang dinanti Final Chapter. Di single ini rilis pada 18 Agustus 2026, pendengar. Single ini diciptakan oleh Enda Ungu, mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencintai namun tidak lagi mampu berjalan ke arah yang sama. Melalui simbol arah mata angin yang berjauhan utara dan selatan, lagu ini menggambarkan jarak emosional yang lahir dari perbedaan sudut pandang, prinsip serta pilihan hidup yang semakin sulit dipersatukan, pendengar. Nah, dari sisi musik, Utara Selatan ini hadir dengan nuansa yang membawa pendengar bernostalgia pada warna musik khas Ungu di era awal, pendengar. Kemudian perilisan Utara Selatan juga menjadi bagian dari perjalanan 30 tahun Ungu berkarya. Bersama dengan hadirnya single ini, pendengar, Ungu bersiap menyapa para penggemarnya melalui konser Waktu yang dinanti Final Chapter yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2026. Nantikan informasi selanjutnya, pendengar, mengenai konser Ungu tersebut melalui sosial media Ungu ya. Nah, untuk Anda klikers pendengar, bisa ya dari sekarang mungkin nanti pantengin tadi sosial media Ungu untuk war tiket nonton konsernya di tanggal 30 Oktober 2026, pendengar.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan sudah ada juga yang bergabung pendengar ini, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendra di Cilegon. Selamat malam Teteh, katanya Teteh penyiar. Selamat malam ya untuk Kang Hendra di Cilegon. Katanya dia mau request lagunya dari Tipex Mawar Hitam. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan ya Kang Hendra, ditunggu lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu di ruang rindu, ruang berbagi rindu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Pendengar, sudah ada lagi ya yang bergabung untuk request lagu. Katanya ini dari Febri. Febri mau request lagunya dari Hedi Yunus, Berikanlah. Baik, untuk Febri ini lagunya sudah kami siapkan juga ya, dari Hedi Yunus, Berikanlah. Dan untuk Anda yang mau kirim salam, pendengar, atau mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai pukul 23 nanti. Dan untuk Anda, dan ini juga sebelum kami putarkan lagu ya untuk requestan dari Febri, ini kami bacakan lagi pendengar, bahwasanya ada request lagi nih yang disampaikan oleh Fitri. Katanya Fitri juga mau request lagu, ini dari Andre Hanusa dengan judulnya Karena Ku Tahu Kau. Baik ya untuk Febri ini dan Fitri, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan yang mau request masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di nomor 08111450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
2: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
3: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
2: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
3: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, satu lagu baru saja kami udarakan dari Lisa Loop, I Do, ya, untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Dan ini juga sudah ada lagi yang bergabung, pendengar, dari Ajeng. Katanya mau request lagunya dari Padi dengan judulnya Hitam. Kirim salamnya untuk keluarga yang lagi mau lagi istirahat, katanya. Baik, untuk Ajeng lagunya sudah kami siapkan ya, dari Padi Hitam. Dan pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih ada sekitar 30 menit lagi. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu, pendengar, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Eropa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap.

Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di ruang rindu pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kebersamaan kita di ruang rindu pendengar masih ada sekitar 20 menit lagi. Dan yang mau request masih kami tunggu pendengar ya di ruang rindu ruang berbagi rindu di 08111450949. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk menemani malam hari Anda pendengar. Dari Kahitna, terima kasih cinta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya kenapa Ibu Kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

pendengar. Dan ini ada lagi request, mungkin ini adalah requestan terakhir ya, karena waktu kita tinggal 9 menit lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada yang request, ini dari requestnya dari Sari, katanya mau request lagu dari Coklat, judulnya Terlalu Indah. Baik ya, untuk Sari lagunya sudah kami siapkan. Dan kebersamaan kita pendengar di Ruang Rindu sudah berakhir dengan diputarkannya nanti lagu dari Coklat, Terlalu Indah, requestan dari Sari ya. Namun kebersamaan kita pendengar masih ada sekitar 1 jam lagi sampai pukul 24 malam nanti.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan mungkin untuk saat ini Anda sedang bersiap-siap mau tidur ya, karena sudah mulai larut malam, pendengar. Nah, jadi tidur malam yang nyenyak ini merupakan salah satu pilar utama, pendengar, dalam menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun kesulitan tidur atau insomnia ini kerap menjadi masalah universal yang dialami banyak orang akibat gaya hidup modern, pendengar. Nah, untuk ragam makanan sehat yang ampuh tingkatkan kualitas tidur malam, pendengar. Nah, jadi peran nutrisi dan senyawa penginduksi tidur, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas tidur adalah pola makan serta jenis nutrisi yang dikonsumsi menjelang malam, pendengar. Berbagai kandungan seperti triptofan, magnesium, dan melatonin terbukti secara ilmiah mampu merangsang rasa kantuk lebih cepat, pendengar. Mengkonsumsi susu hangat sebelum tidur telah lama dikenal sebagai tradisi efektif untuk menenangkan sistem saraf tubuh, pendengar. Kandungan asam amino triptofan di dalam susu ini merangsang hormon serotonin yang membuat tubuh merasa rileks. Kemudian, selain susu, pendengar, buah pisang ini kaya akan potasium dan magnesium yang berfungsi alami mengendurkan otot-otot yang tegang. Buah cherry tart juga menjadi pilihan unggulan karena mengandung kadar melatonin alami yang sangat tinggi, pendengar. Kemudian bisa juga untuk mengkonsumsi ikan berlemak seperti salmon dan tuna, menyediakan kombinasi asam lemak omega 3 serta vitamin D yang mengoptimalkan regulasi serotonin, pendengar. Sementara itu, secangkir teh chamomile ini memberikan efek sedatif ringan berkat kandungan antioksidan avigenin. Meskipun makanan ini bermanfaat, pendengar, para ahli mengingatkan agar tidak mengonsumsinya secara berlebihan tepat sebelum berbaring. Membiarkan jeda waktu pencernaan sekitar 2 jam sangat penting untuk mencegah timbulnya gangguan asam lambung.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: ku menahan
1: sakit. Pendengar, mungkin dari kita ya pernah mengalami mimpi yang terasa lebih aneh atau bahkan menakutkan ketika sedang demam, pendengar. Nah, fenomena ini sering disebut dengan fever dreams, memang telah menjadi perhatian dalam penelitian mengenai tidur dan mimpi, pendengar. Peneliti mimpi asal Jerman, Michael Skerret, bersama Daniel Erlacher, ini pernah meneliti karakteristik mimpi yang muncul ketika seseorang mengalami demam. Studi mereka menunjukkan bahwa mimpi saat demam ini cenderung lebih aneh dan bernuansa negatif dibanding mimpi dalam kondisi normal, pendengar. Nah, dalam penelitian tersebut, ini disampaikan sebagian besar responden menggambarkan pengalaman mimpi yang tidak biasa selama demam. Beberapa di antaranya mengalami perubahan persepsi ruang atau spatial distortion, pendengar. Seperti melihat benda

mimpi. Nah, ketika seseorang sakit dan mengalami peningkatan suhu tubuh, kualitas serta pola tidurnya dapat terganggu, sehingga mengalami mimpi bisa terasa lebih intens atau tidak biasa, pendengar. Nah, jadi mimpi Anda ketika demam ini bukan sekedar perasaan setelah bangun tidur, pendengar, tetapi dapat berkaitan dengan perubahan kondisi tubuh dan pola tidur selama sakit. Meski demikian, jika demam tinggi tidak kunjung turun juga atau disertai kebingungan, sesak nafas maupun gejala serius lainnya, sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Nah, untuk Anda sendiri, pendengar, apakah pernah mimpi aneh waktu demam? Kalau mau cerita atau mungkin mau berbagi informasi ke Pro1 ya, sambil menunggu waktu tidur Anda, boleh ke 08111450949.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Pendengar, ada manfaat minum air daun sirih pendengar sebelum tidur ya. Jadi kebiasaan mengkonsumsi ramuan herbal tradisional kini semakin diminati masyarakat sebagai bagian dari rutinitas gaya hidup sehat pendengar. Seperti dikutip dari Alodokter, kebiasaan minum air rebusan daun sirih pada malam hari sebelum tidur ini dipercaya membawa berbagai potensi kebaikan bagi kesehatan tubuh pendengar. Potensi pertama adalah membantu tubuh merasa lebih rileks dan nyaman setelah seharian penuh beraktivitas. Senyawa alami yang terkandung di dalam daun sirih memiliki aktivitas biologis dengan efek menenangkan. Selain efek relaksasi, minum air rebusan daun sirih secara tradisional juga digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan ringan pendengar. Selanjutnya adalah yang tak kalah penting, kemampuannya dalam meringankan peradangan pada tenggorokan. Sifat antibakteri dan anti radang pada daun sirih berpotensi meredakan iritasi ringan, tenggorokan gatal maupun rasa kering. Dan tidaknya itu pendengar, daun sirih juga kaya akan kandungan antioksidan yang berfungsi melindungi sel tubuh dari paparan radikal bebas. Nah, meskipun manfaatnya cukup beragam, bukti ilmiah dan penelitian klinis mengenai keampuhannya pada manusia masih terus berkembang pendengar. Masyarakat diimbau untuk menyikapi penggunaan herbal ini secara bijak dengan tetap memperhatikan respon tubuh, menjaga pola makan serta konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi langkah utama dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh.

waktu sudah menunjukkan pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat. Artinya Sela Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pendengar di teknik ada Alfi dan Aji pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Pergiar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program Bahasa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 5 pagi lepas 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu ini juga sekaligus membuka awal perjumpaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda di hari Senin ya, 24 Agustus 2026. Awal pekan yang tentunya juga mungkin sebagian orang ini ada yang akhirnya mengambil cuti. Karena memang besok ini tanggal merah ya, jadi hari kejepit istilahnya begitu pendengar. Tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, sudah mulai beraktivitas ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Nanti juga di Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Rindu Syahli Jaber dengan tema akhlak begitu ya pendengar ya. Kebersamaan kita di pagi hari ini masih cukup panjang, masih sampai jam 10 siang nanti. Saya temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik tentunya ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi. Dia suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit. Semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini, bukan

aman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia, ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, ialah ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga, dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak, walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan, rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri. Tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya.

karena beri air kepada minum. Bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyyatul Islam, tahiyyatu ahli al-jannah. Dan ucapan assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai, merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita, Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk menwujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama, dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri, dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita, saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

0: الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Sembilan empat koma sembilan FM.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Jadi sumur pada kering akibat kemarau, kan panjang kemaraunya. Jadi sumur kering.
3: Sedang menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin dulu, nanti baru ke situ. Nah, emang kasihan ini yang sudah investasi di daerah ketiga ini kan mengeluarkan uang juga.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Satgas MBG Kabupaten Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Berikut berita selengkapnya, penyiar. Satgas MBG Kabupaten Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Program makan bergizi gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil. Namun hingga kini dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk wilayah 3T belum ada yang mulai beroperasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah pengelola dapur SPPG 3T telah menyatakan kesiapan untuk memberikan pelayanan MBG. Di Kabupaten Lebak tercatat terdapat 51 dapur SPPG 3T yang telah disiapkan dan tersebar di sejumlah kecamatan. Puluhan dapur tersebut diharapkan dapat segera menjalankan pelayanan MBG bagi masyarakat sasaran di wilayah terpencil. Wakil Bupati Lebak sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai dimulainya operasional dapur SPPG 3T. Menurut Amir, kesiapan pengelolaan di lapangan saat ini sudah cukup baik. Mereka tinggal menunggu adanya arahan dan sinyal resmi dari pemerintah untuk memulai pelayanan.
3: Sekarang ini fokusnya ke 3T, BGN sedang menggodok. Mungkin BGN sedang menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin dulu, nanti baru ke situ. Nah, emang kasihan ini, yang sudah investasi di daerah P3 ini kan mengeluarkan uang juga. Insya Allah BGN mungkin akan perhatikan. Ini katanya sedang dibahas-bahas di atas, emang kita kan namanya juga Satgas, kan infonya terbatas.
4: Menurut Amir, keterbatasan informasi mengenai jadwal operasional menjadi kendala bagi Satgas MBG dan BGM di daerah. Ia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah segera menghasilkan kepastian sehingga masyarakat di wilayah 3T dapat memperoleh manfaat MBG. Program ini diharapkan membantu pemenuhan gizi anak, mencegah stunting dan anemia, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendorong perekonomian melalui penggunaan bahan pangan lokal. Amir menegaskan pemerintah Kabupaten Lebak siap mendukung percepatan operasional SPPG 3T begitu pemerintah pusat memberikan arahan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Rangkaian Festival Maulid Nusantara 7 kembali menghadirkan ruang diskusi ilmiah antar pesantren melalui ajang Lomba Bahsul Masail. Forum dinamis bagi para ulama dan santri ini digelar untuk merumuskan hukum serta solusi atas berbagai persoalan fikih masa kini, khususnya yang dihadapi generasi muda atau Gen Z dan milenial di gedung MUI Kota Tangerang pada Minggu 23 Agustus 2026. Ketua penanggung jawab Lomba Bahsul Masail Syaifullah menjelaskan, kegiatan ini bukan sekedar ajang adu argumentasi, melainkan forum kajian ilmiah mendalam yang mengakar pada Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab turos atau gundul para ulama. Kemarau dan paparan debu meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA di Bojonegara dengan masyarakat diminta memperkuat pencegahan dan menjaga kesehatan pernafasan. Selengkapnya Fitri Aulia melaporkan.
5: Masyarakat di Bojonegara Kabupaten Serang diminta mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama musim kemarau. Kondisi kemarau yang disertai paparan debu berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Penanggung jawab Mutu Puskesmas Bojonegara, Sri Agustin menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada Minggu 23 Agustus 2026. Ia mengimbau warga melindungi diri terutama saat beraktivitas di luar rumah.
6: Kalau dulu sih mungkin COVID, tapi kalau sekarang dengan banyaknya musim ya, mungkin kemarau, debu yang luar biasa, Bojonegara itu memang nomor satu kayaknya debunya. Kalau kita nggak cegah dengan menggunakan masker ya, khawatirnya makin banyak untuk ispanya.
5: Menurutnya, keluhan ISPA masih ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Bojonegara. Berdasarkan data yang disampaikannya, dalam satu bulan keluhan ISPA dapat mencapai sekitar 200 kasus. Kondisi tersebut tetap dipantau untuk mengetahui perkembangan kesehatan masyarakat. Sri Agustin mengatakan penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu. Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Warga yang mengalami keluhan pernapasan secara terus-menerus diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Pencegahan dinilai penting dilakukan sejak dini selama musim kemarau. Sementara itu, LKBN Antara Banten menyalurkan 1.200 masker untuk wilayah Bojonegara. Sebanyak 600 masker diberikan kepada Puskesmas Bojonegara, 400 kepada SMP Negeri 1 Bojonegara, dan 200 kepada warga nyamuk, Desa Margagiri. Penyaluran tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari paparan debu. Masker diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan. Sri Agustin berharap masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul. Warga diharapkan segera mencari pertolongan medis apabila keluhan semakin berat atau menetap. Kewaspadaan terhadap kondisi lingkungan juga perlu ditingkatkan selama kemarau. Dengan pencegahan yang baik, resiko ISPA akibat paparan debu dapat diminimalkan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Ratusan warga Kampung Cisampih Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan juga tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga yang mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
7: Ratusan warga Kampung Cisampih Desa Pakuluran, Kecamatan Keroncong, Pandeglang terpaksa menggunakan air selokan keruh untuk memenuhi kebutuhan mandi serta mencuci setiap hari. Krisis air bersih akibat bencana kekeringan panjang tersebut sudah melanda wilayah permukiman warga selama 5 bulan terakhir. Warga Kampung Cisampi, Iyang Yudiana, menyatakan seluruh sumur gali milik warga mengalami kekeringan total, sehingga tidak ada lagi sumber air bersih tersisa. Warga terpaksa memanfaatkan aliran air parit persawahan yang kotor demi kelangsungan aktivitas kebersihan rumah tangga. Kondisi air saluran irigasi tersebut juga dikatakannya sangat kotor karena tercemar limbah domestik serta endapan sampah dari perkampungan warga di bagian hulu sungai. Penggunaan air parit yang keruh tersebut seringkali menimbulkan keluhan kesehatan berupa rasa gatal pada kulit warga. Menurutnya, pemanfaatan aliran air tersebut tidak hanya diakses oleh warga satu perkampungan saja, melainkan melibatkan masyarakat dari wilayah perlintasan lainnya. Jaringan saluran air dari hulu Cidalaki disebutnya menjadi tumpuan alternatif ratusan warga untuk mencuci pakaian. Harapan besar disuarakan masyarakat agar musim penghujan segera tiba guna memulihkan cadangan air tanah di dalam sumur warga. Kebutuhan air bersih ini dinilainya menjadi prioritas mendasar agar penderitaan akibat krisis kekeringan tahun ini segera berakhir.
2: Ya, kekurangan air kita sumur pada kering. Akibat kemarau kan panjang kemaraunya, di sumur kering ya terpaksa lah ada yang ada aja air selokan dipakai buat mandi, buat cuci piring, peralatan cuci baju.
7: Kendala krisis air bersih tersebut dirasakan sangat memberatkan oleh kalangan ibu rumah tangga dalam mengurus pekerjaan domestik setiap hari. Ketiadaan air layak memaksa kaum perempuan memanfaatkan air keruh untuk keperluan mencuci perabotan dapur. Salah seorang ibu rumah tangga di Kampung Cisampih, Heli mengaku sangat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih guna mencuci pakaian serta peralatan makan keluarga. Aktivitas mencuci dan membersihkan rumah terpaksa dijalankan dengan mengandalkan pasokan air seadanya. Walau demikian, menurut Eli, warga tidak berani mengambil resiko mengonsumsi air selokan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya dan warga lain terpaksa meminta bantuan tetangga terdekat yang memiliki sumber bor atau penampungan khusus. Bantuan distribusi air bersih dari pihak berwenang pun disebutnya sangat minim dan tidak pernah rutin diterima warga setiap harinya.
8: Sejauh ini, kalau mau nyuci terus beres-beres pakai api, air dari mana, Bu?
9: Ini air ini nih, yang keruh ini, yang dari solokan. Ya, seperti kita mau cuci nggak ada air bersih, cuci piring nggak ada air bersih, sangat kesusahan nggak punya air bersih.
7: Dampak buruk penggunaan air solokan kotor pun dirasakannya langsung pada kesehatan fisik yang mengalami iritasi gatal-gatal seusai mandi. Ia mengaku hanya bisa mengabaikan resiko kesehatan tersebut lantaran tidak ada lagi pilihan sumber air lain yang tersedia. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, penyiar dunia sepak bola Portugal berduka setelah Kevin Castro meninggal dunia pada usia 25 tahun. Castro meninggal dunia usai mengalami kondisi medis darurat ketika memperkuat Real Sport Club dalam pertandingan persahabatan melawan Estrela de Amadora. Gelandang muda tersebut tiba-tiba kolaps sekitar menit ke-10 pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Castro langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis kedua klub yang berada di lokasi pertandingan. Upaya resusitasi dilakukan di lapangan, termasuk dengan penggunaan defibrilator sebelum sang pemain dibawa ke rumah sakit oleh layanan darurat. Namun seluruh upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil. Sekian warta berita saat ini. Satgas MBG Kabupaten Lebak belum mengantongi informasi waktu SPPG 3T akan beroperasi. Ratusan warga Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kabupaten Pandeglang terpaksa memanfaatkan air selokan yang keruh dan tercemar untuk keperluan mandi serta mencuci akibat sumur warga mengalami kekeringan total selama 5 bulan terakhir. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini? Kami sudah terhubung bersama BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Nindya di ujung telepon, pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mbak Nindya.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Mbak Nindya, pagi hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan cuacanya juga baik nih. Meskipun memang...
2: Iya.
1: Dari kantor RRI Banten sih saat ini terpantau masih berawan ya Mbak, entah karena berawan, entah memang masih pagi gitu ya. Ini iya. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa informasi cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Nindya.
2: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Senin 24 Agustus 2026. Pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Banten.

0: pandai gelang dan perairan selatan Lembang. Sekian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Sama-sama.
2: Perkiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Senin ya 24 Agustus 2026. Kami ingatkan kembali ini ada potensi angin kencang juga yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan ya. Ini hanya potensi gitu ya. Jadi harus tetap waspada pendengar semua ya. Untuk Anda juga boleh berbagi informasi saat ini di tempat Anda berada seperti apa kondisi cuacanya ya. Kami tunggu pendengar informasinya di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Pro 1 Banten, pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP sepanjang 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan juga keadaan darurat. Jadi Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini dapat menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP untuk kebutuhan penanganan bencana, pendengar. Dan pemerintah juga memastikan cadangan pangan tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Nah, selain anggaran bencana, pemerintah juga mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan beras tahap kedua, ya. Di mana bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dan Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi ini juga mengatakan kedua program dapat berjalan beriringan dan keduanya dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana alam, pendengar. Jadi kata Sarwo Edi ini menyampaikan bahwa sudah ada anggarannya di tahun 2026 khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten katanya, pendengar. Dan 5 kabupaten tersebut yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekyo. Dan total alokasi bantuan beras untuk wilayah tersebut mencapai sekitar 6,8 ribu ton, pendengar. Dari jumlah tersebut sekitar 990,3 ton ini berasal dari program bantuan bencana, sementara sekitar 5,81 ribu ton ini berasal dari program bantuan pangan beras reguler begitu. Sarwo juga mengatakan total alokasi tersebut jika dikalikan harga Rp14.000 per kilogram ini mencapai sekitar Rp95,2 miliar, ya. Dan nilai tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Di Kabupaten Manggarai, pendengar, alokasi bantuan bencana mencapai 81,63 ton ya. Sementara bantuan pangan reguler ini dialokasikan sekitar 1,79 ribu ton, pendengar. Dan sebelumnya Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman ini juga meninjau masyarakat terdampak gempa di Manggarai NTT, di mana Amran memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan bantuan pangan tahap pertama ini juga telah terrealisasi 662,86 ribu ton, pendengar. Sementara bantuan pangan tahap kedua yang mulai berjalan ini telah mencapai 32,25 ribu ton, begitu ya. Dengan berbagai program tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog juga berpotensi menyalurkan CBP lebih dari 2 juta ton. Penyaluran dilakukan dari total stok pemerintah yang masih berada di atas 5 juta ton, begitu pendengar, ya. Dan pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini sebanyak 997,2 ribu ton. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 33,24 juta keluarga dengan alokasi 10 kg selama 3 bulan gitu ya. Dan satu informasinya, pendengar, di pagi hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Peringir, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, Peringir, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk Anda sudah kami siapkan. Kemudian juga nanti di jam 8 pagi kita akan bahas ada Banten Menyapa terkait dengan menyambut asa di Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas bersama penyuluh perikanan Kabupaten Pandeglang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin memiliki pertanyaan seputar tema kita di hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949 ya pendengar ya. Kami sesaat lagi mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.